Number di kandai sao prasan iwe non ar lai iwe iwe. Di ringkat bat pi mandala sengi ngai ar je Juliana ibn penya. Ya kan ke program Fun Unlimited bat hoi kan ke program kan ya. Nadu kapor kat ar buji kan sedang mentah bat kan ya. Hadu kapor si buji la la san minit. Di hakani kan ti haswa bagin jam syakamat ban sedang mentah. I know ya ke topik bangin ya keren. Lani bangin ya discuss lani bangin ya jubat. Ngin ya sengap syuadi iwe jingruai. Hadin kan ke jingruai ngan saman pai ringkat bat kamat bangin ya keren. Mentah sengi. Hak ni program Fun Unlimited, bangai aja Juliana, but kini program kan yai haru kapo, si biji lala san minute.

Di pala orang sengap hak bayi deh dekat jengkeli am dasing dan kita paham sih cuma orang biang yang kata kat jengkeli mo. Di mana sing am dan jengkin tip nak bentar kat jong pin ring atau ni kat situation kapa ni nak ban orang mo. Di kat situation kapa ngan bu nak bentar kita pala orang sengap macam ni kumni kalau kumni. Di ngan kuat apa pinjat hu ingat let's see kat wela ni artli ke jengjala ni ke incident kita pala pin kalau mar jengmut ipi hak kat kapor ring am tangi pin ring wat ikutiki badan lang bat pin mo kita perlok la ni kita bahaya la ni. Mana mana mudah hazan jong pin ring hadian kat tu kat ni por pan dah pelapusan dan ni pikan mau dan ni kabar dia kat tu ni sengi pi sengau bakasu long tamula kasu komik ke jeng long tanik ke jeng pi hak tu kat klimat di ku macam share kata ka kumno ka poi wan kata ka jeng geli ka bam ta sengi rokolong kum ni hati hak ka bayi dia berkata di hindin ke sengi ngang ada phone ya kata ka perlok ke jeng ah tengok hak kat bang ada phone ya ka tengah nang wat jeng wat apa bank ak ong kesan ya ka ip shim ngong kalajak di ke phone jeng ah ngong kala jak ka phone jongang am lap shu ka ta phone hi ho tenga la panic ti ta ka parlo jongar ta shiliang hi ho jo fala e po taksi ne ka om tai nga ti ka ta ka jing kulmar ta ka phone ka yo hadir ka to ka report ngi realize ba ka ta ka phone ngai kran bat ka hi ti ka lor ka jing ki ka bam ka shu ba ngi realize kum ta mo ti kum kita ki ja incident ba le si ha ka to klimat ti fla long nervous fla long panic re dang la kan mau khamadian ka tu ni por palong ka palong ngi bangin realize ba kita ki a long ki de ki bam dan dong rim mo ila ba dong dikum kita ki ja incident let si la da fikwa ban share shingi ti la da ni wi palo jungi ibala pha ya ka message ka jong i ti tongan police ni ka wi message ka ba ong ni ngati RJ ka ja yang a mendin ka sngi ba lap no upria ha shiteng denti ha ka por

di balok nosgap I wi balok jungi I bana na so tu ni la pai ka message ka jing bakla dress la ni ka style la don wi upalok u balet shak away ka tamasa ka ba umut ba ka di ka fancy dress pin ban ka di ka program formal ba ka ta ka jing ka margin mut ya u ha ka ta ka puol ka long ka ba krau nrei hadien ka long ka jing ke ka ba tame ka la long kumba like stand out from the crowd mo la long ni te palok I chong pi dikum kini ik e hot ka por la sukul margin mut ni nrei da perkara dien pan ka long ka jing er ki hakro kom gabade disebi parlo jungi hai aji ju kumno bilang manga isia nakalian jenga marwei tengala phu samrkishwa kidon bunsin ki baja kum tayanga hakapisa ngala deb benthi jingthi dikitiar gitar bakal abad hakti ngadang wa de kapisa hapla tang bangala deb si ubat bunsin kerja kum ta ngamla banjer ke tenglut ngamda lapor oke kubli shibun e kubli shibun juju be ide oke ta kubli shibun piru siya we plap plap poron share gani ke insiden mo teng teng bun ta ngilong absent minded ha to clip mat mo ngila ban ong ti so tenat ba pide ai plap poron me share ke insiden ban ni but sakawi ke message ha gani ke ti good afternoon ajin manga aisha ka jinglet bi ke ke we na ke incident ba jelai ba ha kini kisngi ba menta kata tak berdaya bahan amar ngaruk mentagi por kamlong oh ngale asa kumta oh kumta ngasih long kumta mo ti ngaruk aku ikas ngi kat bang arang thokon kumnu re kumnu nga kumsu ya ukulam hasnyu bang akelong oh kita ti ngalawan hadu bang alating bang amyo asyu mandap ya kita kikon bang amut bantho andre haka kutlan ngalapan na ipara jongabi ong kumnu gen pinlap haba ukulam pila penlong tiar kelong senyu bat kala penlong no ai kejing rakhi na marga jing rakhi na marga jing klat bi ke jong ah oi bun kini ki ek ek baja ka jing im jing iwe pi we ti is a quick message par hmi ka por nga mrg pit min nin por slap nga pleit ka shatri kensan kensan bat ka ken ka ta ka shatri jong ah nga dom ha na marba uslap urang jur shu prj tang na ka ta ka dau ka shatri nga haban ri slap no tang katahi kubli shibun ngai sweetie suchang this is my first time the kubli shibun sweetie ba pila pila ipon pa ka message ko lakari kiri sin ka bernang kong di akirman ba pindang ishi mentah na ka po asya ka po don't you see rute parlok ngara fi omta ba pili mo idang jur bau slap idang kub shatri te dang ya dang ya dang ya tip aku duka ngarang pai kanau peyi I kasulong kasuklip kesan be tak shatri kakliap be kakliap kacong I ti pila pun mundur kat nunga ilong funny mo kata ka po tinggal RK hero nama badin kata ila long le serious nama ba asli ran nama kadika zakapat ba kas kliap kan sandang istri la long baik kumami itu pia bedrong ba tinggal RK tadam ta ba nai ken ma kata ni dengan sama RK hidup mentak ting nya pet show la da don ka ki message okay ta good afternoon juju ba it manga I baya kum kita ki jing jati ki buon ba ibangam chula kelen bat habang akan mau syurki marwe marwe sisien ha semsniang imen namar ijumelian bahatang man dalai imran laku akta bete ha kata kepor ngadem bat ke keje bat keje bat yo kata iya ite isniang kun gensan gensan ngakum ha man di asing wat seniang kau tak kepor barang bam jing bam kita kisniang te kita okay. Kita gi bam senyang ro kila bit lun nyanga ha ketuk por bang asul lamun nagen ma mentang asul komedi o kita ke disisa kata ke jing itu ke jong pi ma baya de ngir ng sumut dur ke asul komik hi kata ke jing ur ke jong pi te bun hi kini ki ki mo ki bisa ja ke jing em jing we pi we brio ban teng teng ke pelong ro yang ngi bengin perkat bengin nim sim serious tan ya ke jing em ke jong I ma teng teng ngi happen wahat ni kini ki moments kibarit kibarit kenang bangin yo bangin cherish aki bangin rekhe bangin mo bangin ya kemen let's see

ajing kejong lah aku bayar deh kena topik kebamentasi ti kubli sibun gitu giban lain sih mentasir ham hakan ika program kejungi ti ngindaya beteng susu dah kebangin sengap shoot ikim jingruai but let's see ladang ladang don kepor ngan puli ladang ladang don shoot ki message ke bakwa aban share hakan bayar deh kini gifani incident hakan jung im kejungi but hendri yang mentai sengap jingruai shwa aswan pai biang hadian ketukan ipor.

0: Ti palo no Singapore kadap lai la san minit bala dan siwi palo bafun shingi. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, Jiro.
0: Okay, manuita bat pikwa sangap jirwai you.
1: Mengahi baklong na tiang na jintot.
0: Okay, baklong pikwa sangap jirwai you minta si?
1: Tekam nak tak tukar jirwai menepayal hai chanka.
0: Okay, ngalak penbuk tukar jirwai. Ti nang tak baklong ya bun kam ne, ya dunang kam ne minta.
1: Tak sengi tengah siong hai yang him, tak sepang suan saik kali.
0: Tak suan saik kali? Tapi smart mo baklong?
1: Siubiang ni belum
0: lah. Bahagian belum saya dah kenal. Kamu suku ini dah sait ke kuih ke kelima. Dah syong dah itu sekolah setelah dah.
1: Okay.
0: Di nang tak ni kejeng ruai ke bapi kuat pasangkap sekolah bahaya nu inu pika benda dikit Pak Long.
1: Tak ada ni kong ping toy.
0: Thank you.
1: Kumju yang kita pelok tengah kumin jong kong suban jong tidak hun jong pia jong panah dan kentil. Dan kumju yang baru kuat ni macam.
0: Kita tiada kerja kerja ni rungi dari kiat kerpang yang ni jerwai nak mentah jong pima.
1: Kita
0: tak kubleshi buat eh saya pun pada next time mah baklong.
1: Iklan
0: yang. Ngah ngobiang pih pilong kum no.
1: Ngah ngobiang hai.
0: Tang bayar saya iklan kata hai berengkam.
1: Okay.
0: Ti tak kata baklong saya keren pada next time kubleshi buat eh bapak leh si mentah mah.
1: Kita kubleshi pun kira kum jo.
0: Bye baklong.
1: Bye.
0: Di palau nongsengap ke jengruai mene payal he chan kai jang ke falguni patak kebangan pentam kerpang na kebentai ibalung di hendri shwa kata kadar kewi ke message ke baom ni ngadang shuwan tre menta menta sengup ha pentam jengruai kenang kenang jengruai ye dil tumpe agea movie address ngaku am pensengap ye pi baling do kong susngi subas kem moses ba marwen ba hep sapi perangki balung Balung itu bafun mentan. Rudolf ngai dua Alicia maulai pentam kenang-kenang mo. Okey ngalah ngan pentam kenang-kenang nak bentar jong ya. Alicia ya ketua jengruai nak film etras dan re sakwe ke message pat hagani genti. Kaba ongkum ni. Hai RG sengup hasil pentam jengruai janai ngan pesengap nengkong AAP yang tu yi lok jongai ki pa lok jongai bari baroki bas sengap ngai i lit nama irang. Ti kubli shi bun lit nama irang na duk nama irang pula message bat pidang sengap ke station kejengi kat nu kolong ke bas sengau tenat ban yu ikini ki pa lok na kelengki benta jong ka sor ba kap sor ti ke jengruai janai ngai kerpang na ke benta jong pi baka yang ke sem ke jong pi ti kelama peslam shu hiri kepol ngai jam shikmat dan sengap gini lightly jengruai Kajingruai mene payal he chankai, benbuat sa kajingruai ye dil tumpi agaya nang ta kajingruai janai. Lightly kajingruai kerpang na kebentak ki palong no sengap kijungi, dange sabat nga ERG Juliana haga program FM request kebawan shpi naka akashwani FM jongpi.

0: Palong nong sangat berjung raja nai, nak tutup berjung raja nai, but hak ni kita ada sebi palong berfon cengi. Hello.
1: Hello, John. Good afternoon.
0: Good afternoon, Rudolf. Di nang tak kum nu pilong.
1: Kum ni agak sekian dia.
0: Tas tenar kum ta di kejung raya itu nak kementa jong pi mentas ni. Kau pun
1: tahu tu ke lusa sel jom nampak patanya itu.
0: Kita tinggal labuk ni kejung raya nak kementa jong pi pi kuat berben dedikit ini you know, Rudolf. Thank you.
1: Thank you. Kau rasa dong? Nanti yang nanti ya, nanti kan, nanti baru nanti kan,

0: Te palak nak sekarang kerja rumah ya beautiful John James Blunt, but hari ini kena tidak dan ibu palak ibu phone cengi ini kerana nak syarabat i. Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, Manuita.
1: Ngapang
0: na? Kong na najarot. Okay, kong na. Ti pialong kumno kong na, ya saya klan.
1: Lebih angcil,
0: ya klan hai, okay? Ngaruk tetap baik kong na. Ti tak, ti mentang sengin penbuk kerja rumah iya nama tajong pi.
1: Ai da kato ka jingwe na ka pleman ka to ka tiang na sa ye piar.
0: Na sa ye piar. O kita ngala penbu ko to ka jingwe ma. Ti nang ta phi bun kam ne du na kam na kong na.
1: Ya bun ne chu tang ba fon sa na ye pe.
0: Lambu sa serut kan tiki kam de.
1: Kau tiki sa serut ya.
0: Ani ti phi bun ne phi dan marwe na kong na.
1: Na dan le samen.
0: Samen samen ba. Rengkat berke FM bet.
1: Oh, rupai saya.
0: Ini arngut himo kumni hi saman-saman fish tu. Oh, oi, mak perlak basngap ro bubun. Okey. Okey, ta kong na. Ti nang ta ya nui nu pat pi kwa ban dedicate ya kan ngin jing rumai na sha ye piar.
1: Ta nang kong pe pai kin ju ma ma ya ye kan dia.
0: Ta ku blai.
1: Nang ta ya bala ya lan sa khmat ai bon te song de le lan khmat ma. Da nang ta ya MD KD nang ta balating ya klotulda ya bachus batiyus nathan dai kon dang khong wet ya kon du ni te ni ni no surani bat ya paro ai ki sangap.
0: Okay ta jak sangap duk menen nang su sangap nang shen na
1: na do fon limited hai
0: ada na duk menen hi batu wa.
1: Oh,
0: tak punya betul. Oh, kita biang kamu singa ni.
1: Kalau
0: aku mahu ikut supaya telah balakan dia, tak apa istilah. Oh, biang kan kita. Pisa mention tu, ngasa mention ni emak
1: kita. Kalau dong teman.
0: Tapi tak boleh sih buat nak kong naik ke pora jong pi pilih phone, pilih esen benta. Tengah sebentar ni aku tu jong riker pang naik ke benta jong pi mah.
1: Oh, betul.
0: Oh, kita. Bye kong nak.
1: Bye.
0: Di palok nong sengap i kong nak na jarat i bela fon bela request na ke kajing ruai na ke film man. Hak ni kentingan puli kini kui ke message ke bawang kumni hi RG Juliana ke sengi ke besuk ke bakemen ye pi hang tu. Pi kelan yong ngangit ba pidan hapadeng ke met ke bakoi ke bakia. Di sengau bahawan pentem ya kajing ruai ti amu. Jong Azuru ti amu tengah nidan jong Kariana tengah sepentem nak jong Kariana. Di, oh, iang lada kam don, oh lah, option.

Si spalai po hindu akashvani FM jongpi hoi parlok mentan pidang shudap yo sngo ya ka jingrai jong ikong lawei pernai marbenyang ka bekerteng ka hok pedeng but hashwa jong ka tu kle sngo ka jingrai jong ikong batei thmai nong rum de ka bekerteng ka thok ka syukur te hoi ma parlok menta ki por deng ibun na pereng jingi ni siam lian ban ong ni menta ka hok te mdan shu kat bangi pai ki liang baro ten ten teng ha ka jingi dei para brio ne haka ya di ya thiet ne haka haka liang ka kam ka jam ru mo ting tang idan ya ya thrai nga thrai ni le sham hi le ijong sham haka ba ki brio ting tang ya ka juban lak ka ba kila khlai kim ju bat ya ka ti parlo ka wei kini ki jing ruai am tang ba ki ruai ba kran banyao mo ki banyao ya ka jing ja no ya ka kata ka hok kata ka kata kajing bat ya kita kajuban lak ka bagi klay Henry Parlock da kini kajing rai kibalong kilong ruk kajing pen kenmau ya ni ba lada kiwei kemlong kibale kumta Henry mangi ngide ban long kita kibab bat bat ya ka hok ma namar ba kani kadi ka ikai ka badai ka ba utrai ublay u kwa ngi bangin long kumta uthau ublay long ka hok te ngi kumju ngide ban ni long kum kita ma te mentapat ngini a jam shakmat shu shu erni ka shu ka jangi da sa iwe ijing rai pat jong ikong lawai pernai mar banyang ini ijing rai iba keteng kiktin temen te parlo kumbangi te mangi ki kasile ngide ba shu yo erta gidan tang ko oral tradition ma hakaba ki Iki ba jaman shwa kar kom im ka jungi baro kari kabangi tip tang naka jungi thu jungi tak temen hendai te kumta parlok ngidi ban yakin mau bangin ya bat yakin iki jing sneng mo ki jing sneng ngidi ban kin mau yakin iki aktin temen ngin bat bha yaki natade ngin kin mau ru yakin iki kanatang yaki param yaki power ba peru per ngin yale bangin ya puli ngin yale bangin ya keli naki temen mo ki badan hayi yang ki balak hamsan ki temen ki san ki hayi yang jungi pengindup tip ya ka tenrai ka temai lejong te porlok tong ini sengap na ini ijing ruai hadin ka nipat ngidon saya artli ki jing ruai jong ikong Genevieve Kongji ki pekerteng wat latere si tom ki suk bat tang si por hoi pidon dekat bangi nga ini ni hau shis pa alai po hendri akashvani FM jong pi haka program kerpang nakabentaki kentai.

Tapi apa nak nong sengap ini ya? Gidang dan sakat tu kat ni teli ki message hari ni kepor video ni kat bang ni khusus pak lai poin ni akajwani FM jong pihak ke filmi SMS mentang gidang ya i parlok jengi i du Alicia na maulai i baong subhaw si bentem kenang-kenang kajing rai zindagi do palki

Yang nak kasih fanesi langat set koperang kerana saya bersakan di mana tamnam koper ko para kating pa anga GD sira. Koper ni kat time jono para kating na. Niang taser fest.